gata duhine pai. Buddha puja puja hindu mue turaka mue sirinai. Oeles jare oele garde teri gata duhunahi. Manare sansara anda kahera. Chaho desa pasario, he jamase jevara rahau, kabeta pare para, kabata mue kapara.